Di sini siaran luar negeri All India Radio Akashwani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, bersama saya Jyoti Surup Sharma. Selamat menyambut hari Rabu. Semoga pertengahan pekan ini membawa semangat yang semakin membara dan langkah yang semakin mantap dalam menjalani hari-hari ke depan. Tetaplah bersemangat karena setiap hari adalah peluang baru untuk memberikan yang terbaik. Mari kita simak rangkaian berita dan informasi untuk Anda. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui riak gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar Lagu Rakyat, Acara Spotlight, Desh Usul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini siaran Radio India Akashwani. Sebagai acara yang pertama, kini ikutlah Warta Berita. Warta Berita disampaikan oleh Jyoti Surup Sharma. Sari berita penting. Menteri Pertahanan Rajnath Singh menerukan pemikiran geostrategis dan perencanaan kontingensi untuk kesiapsiagaan pertahanan di tengah perubahan teknologi dan ketidakpastian. Menteri Luar Negeri Dr. A.J. Shankar menyatakan bahwa penyelesaian kebuntuan perbatasan telah membantu mengingatkan hubungan India-China. India menolak referensi-referensi yang tidak semestinya yang dibuat oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan mengenai Jammu dan Kashmir dalam pidatonya di UNGA. Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman menggambarkan Arab Saudi sebagai mitra strategis India yang terpercaya dan bernilai. Para aktivis mengecam Pakistan atas tindakan keras di POJK dalam pertemuan Jenewa. Dan dalam Asian Games 2026, India meraih emas dalam lari estafet 4x400 meter putri. Niru Dhanda memenangkan emas dalam nomor trop perorangan putri. Jumlah medali keseluruhan

mengingat menjadi 53 termasuk 6 emas, 21 perak dan 26 perunggu. Warta berita selengkapnya. Menteri Pertahanan Rajnath Singh menekankan bahwa India harus menjadikan pemikiran geostrategis dan perencanaan kontingensi sebagai bagian integral dari kesiapsiagaannya di tengah tantangan-tantangan yang muncul dari teknologi yang terus berkembang, ketidakpastian dan kedekatan geografis. Dalam pidatonya pada konferensi Komandan Angkatan Laut India di New Delhi kemarin, Bapak Singh menyatakan bahwa tujuan negara sudah jelas bahwa kesiapsiagaan harus mencapai titik krisis sebelum krisis itu sendiri tiba di ambang pintu. Menteri menegaskan bahwa Operation Urja Suraksha atau Operasi Keamanan Energi yang sedang berlangsung telah sekali lagi menunjukkan profesionalisme dan kesiapan operasional Angkatan Laut India untuk melindungi jalur-jalur pasokan energi dan kepentingan-kepentingan nasional. Beliau menambahkan bahwa India berdiri teguh sebagai pihak pertama yang merespons, mitra keamanan yang diutamakan dan sebagai simbol kepercayaan dan keandalan di kawasan Samudra Hindia. Memperkuat visi Mahasagar Negara, Menteri Pertahanan mencatat bahwa kehadiran kapal-kapal perang India di Laut Cina Selatan, Mediterania dan Samudra Atlantik menunjukkan kemampuan kekuatan Blue Water atau Angkatan Laut jarak jauh negara tersebut. Beliau juga memuji Angkatan Laut India atas pemeliharaan tingkat kesiapan tempur yang tinggi, mencatat bahwa Angkatan Laut bertindak sebagai jangkar strategis dalam mewujudkan tekad India untuk menjadi negara maju pada tahun 2047. India telah menolak referensi-referensi yang tidak semestinya yang dibuat oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan mengenai Jammu dan Kashmir dalam pidatonya di UNGA atau United Nations General Assembly atau Sidang Umum PBB. Dalam penggarahan media di New Delhi kemarin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ranadir Jaiswal menyatakan bahwa ini adalah masalah yang berkaitan dengan integritas teritorial dan kedaulatan India dan tidak ada pihak eksternal yang memiliki kedudukan hukum dalam isu ini. Mengenai komentar-komentar yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Dr. S.J. Shankar tentang terorisme lintas batas, Bapak Jaiswal menyoroti pernyataan-pernyataan Menteri Luar Negeri mengenai terorisme lintas batas yang menyebutnya sebagai penyebab keprihatinan besar dan bahwa negara-negara perlu bersatu untuk memerangi ancaman global tersebut. Mengenai tarif 100%, juru bicara MEA menyatakan bahwa Sekretaris Luar Negeri Vikram Misri mengadakan pertemuan dengan delegasi Kongres Amerika Serikat. Beliau menambahkan bahwa selama pertemuan tersebut berbagai isu yang bersifat bilateral didiskusikan. Menteri Luar Negeri Dr. J. Shankar menyatakan bahwa hubungan India dengan China hari ini lebih baik dari tahun lalu. Berbicara dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Asia Society di New York, Dr. S.J. Shankar menyatakan bahwa hubungan tersebut mulai membaik setelah kebuntuan perbatasan diselesaikan. Beliau menyatakan bahwa India sudah lama memberitahu China bahwa penurunan dalam hubungan bilateral tidak membantu kedua negara dan kebuntuan yang panjang tidak melaini kepentingan negara maupun berbicara tentang hubungan India-Amerika Serikat dan negosiasi-negosiasi perjanjian perdagangan. Menteri Luar Negeri menyatakan bahwa kedua negara telah mencapai situasi di mana ada kesepahaman mengenai perjanjian perdagangan. India dan Arab Saudi meninjau kerjasama dalam pertahanan, keamanan, perdagangan, investasi, energi, teknologi, layanan, kesehatan, dan pendidikan. Selama pertemuan dengan Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed Al-Jadaan di salah-salah pertemuan tahunan AIIB atau Asian Infrastructure Investment Bank atau Bank Investasi Infrastruktur Asia di Doha. Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman menggambarkan Arab Saudi sebagai mitra strategis India yang terpercaya dan bernilai. Mereka menyambut baik penyelesaian negosiasi-negosiasi yang berhasil atas perjanjian investasi bilateral India-Arab Saudi yang bertujuan untuk memberikan kerangka yang lebih kuat dan lebih dapat diprediksi bagi investasi-investasi. India dan Jepang kemarin mendiskusikan potensi untuk lebih memperkuat kerjasama dalam komunikasi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Diskusi-diskusi tersebut diadakan selama pertemuan antara Duta Besar India untuk Jepang, Nagma Malik, dan Direktur Jenderal Urusan Internasional Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang, Hideo Fujisawa di Tokyo hari ini.

Beberapa pemimpin politik Kashmir, pembela-pembela hak asasi manusia internasional, jurnalis, perwakilan-perwakilan masyarakat sipil, dan aktivis-aktivis kemarin dengan tegas mengecam Pakistan atas eskalasi pelanggaran hak asasi manusia di Jammu Kashmir yang diduduki Pakistan atau Pakistan Occupied Jammu Kashmir dalam sebuah konferensi internasional yang diadakan di Klub Pers Geneva. Konferensi tersebut diselenggarakan oleh Partai Nasional Rakyat Kashmir Bersatu atau United Kashmir People's National Party di sela-sela sesi ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Human Rights Council yang sedang berlangsung di Geneva. Menurut UKPNP, para peserta dengan tajam mengkritik laporan-laporan pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, penangkapan sewenang-wenang, pemadaman komunikasi, dan tuduhan penggunaan kekuatan berlebihan oleh pasukan-pasukan keamanan Pakistan di POJK. Konferensi tersebut juga menuruti tuntutan-tuntunan untuk pemerintah mandiri yang demokratis, kepemilikan sumber daya alam, kebebasan bergerak, kebebasan berekspresi, stabilitas, dan supremasi hukum di wilayah yang diduduki tersebut. Dalam langkah yang signifikan menuju pendalaman kerjasama maritim antara India dan Kenya, kapal Angkatan Laut India atau India Naval Ship Tarkash, sebuah fregat rudal berpemandu garis depan, tiba di pelabuhan Mombasa di negara Afrika Timur tersebut kemarin untuk perputaran operasional yang akan berlangsung hingga tanggal 2 Oktober. Kunjungan pelabuhan tersebut akan menampilkan pertukaran-pertukaran profesional, interaksi-interaksi antara awak-awak kapal, dan penjangkauan komunitas. INS Tarkash akan terbuka untuk pengunjung pada hari Kamis saat berkeberangkatan. Kapal dijadwalkan untuk melaksanakan latihan pelayaran bersama Angkatan Laut Kenya, demikian diposting oleh Komis Tinggi di New Nairobi DX. Kunjungan tersebut mewujudkan kerjasama maritim India-Kenya di Samudra Hindia Barat dan mencerminkan visi Mahasagar India. Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman kemarin bertemu dengan mitranya dari Qatar, Ali bin Ahmad Al-Kuwari, di salah-salah pertemuan tahunan AIIB di Doha. Kedua pemimpin mendiskusikan perluasan sistem pembayaran UPI atau Unified Payments Interface atau antarmuka pembayaran terpadu India di Qatar dan penguatan kerjasama keuangan antara kedua negara. Pembicaraan-pembicaraan juga berfokus pada implementasi komitmen investasi Qatar sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat di India. Keterlibatan yang lebih besar dengan dana investasi dan infrastruktur nasional serta finalisasi perjanjian investasi bilateral. Mereka juga mendiskusikan perjanjian penghindaran pajak berangada untuk memberikan kepastian yang lebih besar bagi perdagangan, investasi, dan perpajakan. Pertemuan ke-11 dari dua hari kelompok kerja bersama atau Joint Working Cooperation Initiative Teluk Benggala untuk kerjasama teknis dan ekonomi multisektoral tentang pemberantasan terorisme dan kejahatan transnasional telah diselesaikan di New Delhi kemarin. Delegasi dari semua negara anggota BIMSTEC, Bangladesh, Bhutan, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, dan Thailand menghadiri pertemuan tersebut. Sekretaris Tambahan di Kementerian Luar Negeri, Dr. Sujail Ajaj Khan, memimpin pertemuan tersebut. Kementerian Luar Negeri menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pertemuan tersebut mendiskusikan ancaman-ancaman keamanan tradisional dan non-tradisional yang sedang berkembang di kawasan BIMSTEC. Para peserta juga bermusyawarah dan memberikan rekomendasi-rekomendasi mengenai berbagai isu untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional di kawasan tersebut. Duta Besar India untuk Rusia, Vinay Kumar, kemarin menemui Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Mikhail Galuzin di Moskow ketika mereka mengadakan pembicaraan mengenai isu-isu terkini dalam agenda bilateral dan internasional bersama dengan diskusi mendalam mengenai situasi seputar Ukraina. Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia, diplomat India tersebut di briefing mengenai penilaian Moskow atau situasi saat ini. Pekan lalu, India dan Rusia menegaskan kembali komitmen mereka terhadap Kementerian Strategis Istimewa dan Khusus selama pertemuan antara Menteri Luar Negeri S. Jaishankar dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di sela-sela sesi ke-81 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Kapal perusahaan garis depan Angkatan Laut India INS Ranvijay melakukan kunjungan pelabuhan di
Salalah Oman sebagai bagian dari penempatan yang

sedang berlangsung menegaskan persahabatan yang abdi dan hubungan maritim antara India dan Oman. Selama kunjungan pelabuhan tersebut, pertukaran-pertukaran profesional disaksikan antara INS Rambija dan RNOW Sadi Milik Oman, latihan PASEX antara Angkatan Laut India dan Angkatan Laut Kerajaan Oman dilaksanakan di lepas salah awal bulan ini. Delegasi tingkat tinggi dari Perguruan Tinggi Pertahanan Nasional atau National Defence College India menyelesaikan kunjungan ke Oman sebagai bagian dari tur studi lingkungan strategis mereka. Sekretaris Jenderal Organisasi Pakta Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization Mark Rus kemarin menunduk Rusia melakukan kampanye tindakan-tindakan bermusuhan terhadap sekutu-sekutu NATO dan menyatakan bahwa Moskow gagal menghentikan dukungan aliansi militer beranggotaan 30 dan 32 negara tersebut untuk Ukraina. Dalam pidatonya pada konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Lithuania Mindaugas Sinkevičius Rut menegaskan kembali dukungan NATO untuk Ukraina dan menyatakan bahwa Rusia gagal di medan perang di Ukraina dan dalam merusak dukungan aliansi militer tersebut untuk Kiev. Pertemuan komite bersama atau Joint Committee Meeting ke-10 India Republik Korea tentang industri-industri pertahanan dan kerjasama logistik diadakan di New Delhi kemarin. Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa kedua negara meninjau kerjasama bilateral yang sedang berlangsung dalam industri-industri pertahanan dan logistik serta mendiskusikan jalur-jalur untuk memperkuat dan memperluas hubungan-hubungan pertahanan. Diskusi-diskusi tersebut memberikan kesempatan untuk bertukar pandangan mengenai penginggalkan kerjasama antara industri-industri pertahanan kedua negara dan mempromosikan keterlibatan yang lebih besar dalam produksi pertahanan dan logistik. Pertemuan tersebut dipimpin bersama oleh Sekretaris Produksi Pertahanan India Dinesh Mahur, Wakil Menteri Tambahan dan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan atau Defense Acquisition Program Administration Republik Korea Kim Dong, Duta Besar Republik Korea untuk India Seong Holi juga menghadiri pertemuan tersebut bersama pejabat-pejabat senior dari kedua negara. Di sela-sela JCM, Bapak Dong menemui Menteri Negara Pertahanan Sanjay Seth. Selama interaksi tersebut, kedua pihak menegaskan kembali komitmen bersama mereka untuk lebih memperkuat kerjasama pertahanan bilateral dan memperdalam kolaborasi dalam industri-industri pertahanan dan logistik. Dalam Asian Games 2026, India kemarin menunjukkan performa yang kuat, menambahkan 8 medali termasuk 2 emas, 1 perak, dan 5 perunggu dalam estafet, menembak, atletik, dan tinju. India memenangkan emas dari estafet 4x400 meter putri dengan mencatat waktu 3 menit 29,69 detik di Nagoya, Jepang. India juga meraih medali-medali perunggu dalam lari estafet 4x400 meter putra dan lari estafet campuran 4x100 meter. Penembakan Niru Danda memenangkan emas dalam nomor trap perunggan putri, sementara India juga meraih medali-medali dalam atletik dan tinju. Pada akhir hari tersebut, India naik ke posisi ke-10 dalam klasemen dengan 53 medali, 6 emas, 21 perak, dan 26 perunggu. Para peraih medali India telah mendapat ucapan selamat dari Presiden Draupadi Murmu dan Perdana Menteri Narendra Modi. Sari berita penting sekali lagi. Menteri Pertahanan Rajnath Singh menerukan pemikiran geostrategis dan perencanaan kontingensi untuk kesiapsiagaan pertahanan di tengah perubahan teknologi dan ketidakpastian. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar menyatakan bahwa penyelesaian kebuntuan perbatasan telah membantu mengingatkan hubungan India-China. India menolak referensi-referensi yang tidak semestinya yang dibuat oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan mengenai Jammu dan Kashmir dalam pidatonya di UNGA. Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman menggambarkan Arab Saudi sebagai mitra strategis India yang terpercaya dan bernilai. Para aktivis mengecam Pakistan atas tindakan keras di POJK dalam pertemuan Geneva. Dan dalam Asian Games 2026, India meraih emas dalam lari estafet 4x400 meter putri. Niru Danda memenangkan emas dalam nomor trap perorongan putri. Jumlah medali keseluruhan meningkat menjadi 53 termasuk 6 emas, 21

17 lagu instrumental ini tadi saudara-saudara pendengar kami sajikan komentar yang berjudul Kerja Sama Luar Angkasa India Prancis memasuki fase baru dengan fokus pada penerbangan luar angkasa berawak, perusahaan rintisan dan ekosistem luar angkasa baru. Ikutlah komentar. Kerja Sama Luar Angkasa India Prancis telah berkembang dari eksperimen-eksperimen roket sounding awal di tahun 1960-an menjadi kemitraan yang luas dalam luas dan terus berkembang yang mencakup misi-misi satelit bersama, teknologi-teknologi, wahana peluncur, penerbangan luar angkasa berawak, dan aplikasi-aplikasi luar angkasa yang sedang berkembang. Hubungan yang sudah lama terjalin antara kedua negara kini memberikan kesempatan untuk membangun ekosistem yang lebih besar dengan mempertemukan pemerintah-pemerintah, lembaga-lembaga penelitian, industri-industri, dan perusahaan-perusahaan rintisan, termasuk melalui keterlibatan yang lebih mendalam dalam sektor luar angkasa yang berkembang dengan pesat. Delegasi Prancis tingkatan tinggi yang dipimpin oleh Profesor Philippe Baptiste, Menteri Prancis untuk Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Luar Angkasa, bertemu dengan Menteri Negara Urusan Mandiri India untuk Sains dan Teknologi dan Ilmu Kebumian serta Pensiun Energi Atom dan Luar Angkasa Dr. Jitendra Singh pada tanggal 28 September di New Delhi. Pertemuan tersebut mencakup KTT Luar Angkasa Tahun Inovasi India Prancis 2026 dan prioritas-prioritas dalam kerjasama EMILA dan teknologi termasuk luar angkasa, Center Franco-Indian for the Promotion de la Recherche Avancée atau Pusat Franco-India untuk Promosi Penelitian Lanjutan dan Ekonomi Biru. Dr. Jitendra Singh menyatakan bahwa luasnya delegasi itu sendiri mencerminkan sifat kerjasama India Prancis yang beragam di berbagai domain sains yang berbeda. Dr. Jitendra Singh menyatakan bahwa kerja sama luar angkasa India Prancis sudah satu badan-badan luar angkasa masing-masing kedua negara dengan kemitraan yang berkembang dari eksperimen-eksperimen roket sounding di tahun 1960-an hingga penerbangan luar angkasa berawak masa kini. Beliau merujuk pada Megha, Tropics dan Saral yang dibangun bersama oleh ISRO atau Indian Space Organization, Research Organization atau Organisasi Penelitian Luar Angkasa India dan Center National de Estudis Spatialis atau Pusat Nasional

2D luar angkasa Perancis serta kerjasama dalam penerbangan mesin wahana peluncur sebagai tonggak-tonggak sejarah dari kemitraan yang abadi ini. Beliau menyatakan bahwa realisasi satelit bersama ketiga Trishna sedang berjalan dengan baik dan juga mengapresiasi dukungan CNES terhadap program Gaganyaan India termasuk pasukan konsumbalen dan pelatihan dokter penerbangan. Tim-tim India dan Perancis juga telah memulai diskusi-diskusi mengenai penelitian mikrogravitasi dan penerbangan parabola sehubungan dengan penerbangan luar angkasa Bharat. Menteri menyatakan bahwa transformasi sektor luar angkasa India yang sedang berlangsung telah menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru bagi kedua negara untuk memperluas kerjasama memulai institusi-institusi pemerintah dan lembaga-lembaga yang sudah ada. Merujuk pada reformasi-reformasi sektor luar angkasa India dan pertumbuhan ekosistem swasta, beliau menyatakan bahwa lebih dari 400 perusahaan rintisan luar angkasa India kini terlibat di bidang-bidang termasuk pembangunan roket, pembangunan satelit, dan aplikasi-aplikasi luar angkasa. Beliau menyatakan bahwa fase berikutnya dari kerjasama India-Prancis dapat mempertemukan institusi-institusi pemerintah, industri-industri, dan perusahaan-perusahaan rintisan dari kedua pihak untuk menciptakan ekosistem yang lebih besar dan kumpulan sumber daya yang lebih luas. Dr. Jitendra Singh menyatakan bahwa Tahun Inovasi India-Prancis 2026 yang diresmikan oleh Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Prancis pada bulan Februari tahun ini memberikan platform penting untuk membawa kemitraan dalam inovasi dan teknologi-teknologi yang sedang berkembang ke depan. Beliau merujuk pada acara Siklus Air dan Misi Trishna yang akan datang di Bengaluru pada tanggal 11 Oktober, di mana ISRO akan berkontribusi materi penjangkauan dan pejabat-pejabat senior akan berbicara mengenai satelit Trishna dan aplikasi-aplikasinya. Menteri juga menempatkan kemitraan luar angkasa dalam konteks yang lebih luas dari kerjasama IMLA India-Prancis yang mencakup bioteknologi, ilmu dan teknologi digital serta ilmu keluatan. Beliau merujuk pada keterlibatan yang berkelanjutan melalui institusi-institusi dan mekanisme-mekanisme seperti CIFRP dan pusat-pusat bersama Indo-Prancis mengatakan bahwa kerjasama tersebut telah berkembang sebagai kemitraan yang terus maju di berbagai domain sains. Merujuk pada ekonomi biru, Dr. Jitendra Singh berbicara tentang ruang lingkup kerjasama dalam ilmu keluatan dan misi samudra dalam India yang berupaya untuk mengeksplorasi potensi IMLA dan sumber daya yang sangat besar dari samudra-samudra dalam. Beliau menyatakan bahwa keterlibatan yang semakin luas di domain-domain luar angkasa, sains dan keluatan memberikan kesempatan untuk membangun kemitraan India-Prancis yang lebih luas dengan partisipasi dari institusi-institusi dan pemangku kepentingan di seluruh ekosistem. Profesor Philippe Baptiste menyatakan bahwa Prancis berbagi visi India untuk membawa kemitraan ke depan dalam sains, teknologi, dan luar angkasa serta mengungkapkan minat yang kuat dalam memperluas kerjasama di bidang-bidang ini. Beliau menggambarkan Trishna sebagai contoh yang kuat tentang apa yang dapat dicapai India dan Prancis bersama-sama dan menyebut baik kerjasama yang lebih besar dalam penerbangan luar angkasa, perawat berwarak, kesehatan astronot, penelitian mikrogravitasi, dan penerbangan parabola. Beliau juga berbicara secara positif tentang menghubungkan lembaga-lembaga penelitian dan perusahaan-perusahaan rintisan dari kedua negara, mencerminkan tujuan bersama untuk membangun ekosistem inovasi India-Prancis yang lebih kuat dan berorientasi masa depan. Pertemuan ini datang pada momen yang signifikan dalam kemitraan India-Prancis dengan tahun 2026 yang diperingati sebagai Tahun Inovasi India-Prancis. India-Prancis dan kerjasama yang terus berlanjut di bidang-bidang luar angkasa, sains dan teknologi, bioteknologi, ilmu digital, dan ilmu keluatan. Diskusi-diskusi tersebut memberikan momentum baru untuk lebih memperluas kemitraan yang sudah lama terjalin ini ke bidang-bidang yang sedang berkembang sekaligus menciptakan peluang-peluang yang lebih besar untuk kolaborasi institusional, industrial, dan perusahaan rintisan. Sekian. Demikian tadi komentarnya. Saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran Radio India Akashwani dalam acara selanjutnya. Ikutlah lagu rakyat Telugu dari daerah Andhra Pradesh dan Telangana.